Kalau tadi itu ada ngelihat peluang cuannya dari spot fotografi teman pro 2, ini sekarang gimana cara mulainya? Nah, kalau kamu hobi ngefoto pertandingan futsal, basket, lari atau olahraga lainnya gitu ya, ini mungkin udah saatnya hobi kamu tuh naik level jadi bisnis. Jadi mulai usaha di bidang spot fotografi itu sebenarnya nggak harus langsung punya kamera yang profesional banget, yang mahal tuh nggak, teman pro 2. Jadi yang lebih penting itu adalah kemampuan kamu buat nangkep momen yang tepat dan juga terus ngasah teknik cara kamu ngepotret atau ngefoto gitu ya. Nah, langkah pertamanya adalah bangun dulu kamu portofolionya, datengin tuh event-event olahraga di sekitar kamu yang ada di Semarang katakan gitu ya. Habis itu kamu abadiin momen-momen terbaiknya, pilih hasil foto yang paling menarik. Habis itu kamu upload tuh, diunggah secara konsisten di media sosial biar calon klien kamu tuh bisa lihat kualitas karya kamu. Ini semisalnya di setiap hari Minggu tuh kan di Simpang 5 itu ada yang namanya CFD. Itu tuh bisa banget teman pro 2, yang paling gampang lah. Nah, setelah itu jangan ragu buat memperluas relasi. Kenalan nih sama komunitas lari atau klub-klub futsal, fun football, sama sekolahan, kampus mungkin, atau penyelenggara turnamen tertentu gitu ya teman pro 2. Jadi semakin banyak orang kenal hasil foto kamu, nanti semakin besar juga tuh peluang dapetin proyeknya. Di awal-awal kamu juga bisa nawarin paket dokumentasi yang harganya tuh kompetitif buat ngebangun pengalaman sama kepercayaan dulu. Nah, seiring bertambahnya waktu, bertambahnya jam terbang kamu sama kualitas karya kamu, nilai jasa kamu nanti bakalan naik dengan sendirinya. Nah, jangan lupa terus belajar, soalnya di dunia fotografi ini selalu berkembang banget teman pro 2. Mulai dari teknik pengambilan gambarnya, habis itu cara ngeditnya, sampai cara bangun personal branding sebagai fotografer profesional. Kan soalnya di bisnis sport fotografi ini yang ngebuat orang kembali bukan cuman kamera yang dipakai apa gitu, tapi hasil foto yang mampu ngehidupin kembali momen-momen berharga orang itu. Jadi jangan biarin deh kamera kamu tuh terlalu lama disimpan di dalam tas kamu, di dalam lemari kamu teman pro 2. Coba kamu mulai dari event olahraga yang paling deket, dari CFD-CFD deket rumah kamu. Habis itu bikin portofolio kamu sendiri sedikit demi sedikit. Dan siapa tahu nih, dari satu klik kamera kamu, itu nanti hari ini, nanti kamu tuh sedang membuka jalan gitu ya, menuju bisnis yang

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Sebelum ada kabar dari Manchester City, teman Pro 2, ini aku mau nyapa dulu teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan atau lagi di rumah. Thank you banget udah request di siang ini juga. Udah aku masukin playlist kamu di playlistnya Pro 2 FM siang ini. Buat kamu yang di jalan, hati-hati. Selamat menikmati liburan kamu, hari libur kamu. Buat kamu yang di rumah, selamat istirahat. Manfaatin nih waktu istirahatnya ya. Nah ini teman Pro 2, ini era baru Manchester City resmi dimulai. Jadi Enzo Maresca negesin kalau dirinya itu nggak bakal niru gaya pelatihannya Pep Guardiola. Ya walaupun sekarang ini gantiin sosok yang sukses bawa City dapetin banyak banget gelar. Maresca ini katanya ya, setiap pelatih itu punya cara pandang sama pendekatan yang beda-beda sama terhadap sepak bola gitu. Karena emang dia tuh pengen ngebangun identitas permainannya sendiri, bukan sekedar lewat copy paste dari era Guardiola. Nah, pelatih asal Italia ini juga bukan orang asing di Etihad sebenarnya. Sebelumnya itu dia pernah jadi asisten Guardiola di musim 2022-2023. Habis itu Maresca sukses nanganin Chelsea dan kasih 2 trofi buat Chelsea sebelum akhirnya dipercaya jadi pelatihnya Manchester City. Ya walaupun ngaku targetnya City ini adalah juara di setiap kompetisi, Maresca ini lebih fokus ke ngebangun tim sedikit demi sedikit sebelum mikirin nanti hasilnya gimana di akhir musim. Nah, gantiin Pep Guardiola ini kan jelas bukan pekerjaan yang gampang. Ekspektasinya fans pasti tinggi banget kalau ada fansnya ya. Tapi justru menarik nih ngeliat gimana Enzo Maresca nantinya berani ngebawa identitasnya sendiri. Sekarang tinggal dibuktiin aja. Apakah gayanya yang baru ini bisa tetap jaga Manchester City di jalur juara atau justru buka babak baru yang lebih seger nantinya di Premier League.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setelah kembali gagal di Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2, Timnas Jerman langsung masuk ke babak baru. Jadi kekalahan dari Paraguay kemarin lewat adu penalti di babak 32 besar ini bikin banyak masalah yang selama ini tersimpan di skuadnya Der Panjer ini kebuka teman Pro 2. Salah satu momen yang jadi sorotan adalah ketika kapten Joshua Kimmich ini cari eksekutor penalti berikutnya. Tapi ya, beberapa pemain senior ini justru malah ragu-ragu buat ngambil tanggung jawabnya itu tuh. Banyak yang menilai ini tuh kayak jadi gambaran krisis mental yang lagi dialami sama Jerman di sana. Nah, kegagalan ini juga bikin Julian Nagelsmann akhirnya tuh mundur dari kursi pelatih. Dan gak butuh waktu lama, Federasi Sepak Bola Jerman resmi nunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih barunya dengan harapan ya bisa ngembaliin identitas permainan dan mental juaranya yang dulu melekat di Jerman. Tapi tantangannya Klopp pasti gak cuma soal strategi, dia juga harus ngebangun kembali nih mentalitas tim sekaligus juga nyiapin generasi baru yang siap bersaing di level tertinggi. Nama besar kayak Jurgen Klopp ini emang bisa bawa harapan baru, tapi kayak ngebangun kembali timnas Jerman ini jelas gak bisa selesai dalam semalam ya. Kalau akarnya masalahnya itu ada di pembinaan pemain muda sama mental bertanding yang dibutuhin itu bukan cuma soal pelatih hebat aja, tapi juga pembinaan sistem dari level paling bawah dulu.

0: pingin aku salto aja ke tes ya.
1: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa nge-zoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
2: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
1: Ya, tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli, ntar saldo tabungannya langsung kritis.
2: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan. Gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan, padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
1: Iya juga sih.
2: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget, itu semua.

Buat kamu fansnya Bayern Munchen, ini kayaknya kamu bisa lega dulu nih. Soalnya klub asal Jerman ini kembali menegaskan kalau Michael Olise itu nggak dijual di bursa transfer musim panas ini, teman Pro 2. Ya walaupun belakangan ini namanya terus dikaitin sama Real Madrid katanya. Ini Direktur Olahraga Bayern Munchen, Christoph Reun, mastiin lagi Olise ini masih jadi bagian penting dari Bayern Munchen dalam rencana tim musim ini. Apalagi kan pemain asal Prancis ini masih terikat kontrak sampai 2029. Keputusan ini emang masuk akal. Jadi sejak gabung dari Crystal Palace di tahun 2024, Olise ini tampil luar biasa banget dengan nyatetin 42 gol sama 54 assist dalam 2 musim barengan sama Bayern Munchen. Ini keren banget sih, teman Pro 2. Penampilannya juga bersinar di Piala Dunia 2026 kemarin meskipun Prancis gagal dapetin posisi ketiga. Ini Olise sukses cetak sejarah dengan torehan 7 assist, jadi rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia ngalahin Pele dari Brazil. Kalau lagi punya pemain kayak Olise ini yang lagi performanya tuh lagi terbaik-terbaiknya, wajar sih kalau Bayern Munchen ini lebih pilih pertahanin. Dan sekarang ini tantangannya adalah ketika Olise, apakah dia tuh bisa terus tampil konsisten dan bahwa Bayern Munchen ini dapat trofi yang lebih banyak lagi, atau justru nanti godaan-godaan dari klub besar Eropa bakal semakin ditolak nih sama Michael Olise.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2, kamu nanya kita jawab. Balik lagi buat menemani hari-hari kamu, aktivitas kamu. Mungkin kamu sekarang lagi murung, lagi sepi dan butuh hiburan. Bukan kita jawabannya.
0: Ya. Karena kita juga butuh.
1: Kita juga butuh hiburan.
0: Jadi kita sama-sama butuh. Sbienai.
1: Tapi kita tuh lagi mencoba ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Siapa tahu jawaban-jawaban kita ini berguna bagi kehidupannya.
0: Betul, dan orang-orang lain.
1: Iya betul, dan menggagalkan keinginan-keinginan yang tidak-tidak ya.
0: Nah, kadangkala dari mulut itu memang bisa membuat orang tersesat atau terpulihkan, terhibur, terus menentukan masa depannya setelah itu,
1: ya kan? Luar biasa.
0: Makanya bullying itu kan bahaya banget kan?
1: Betul.
0: Itu kan dari omongan loh, dari omongan tuh bisa bikin kasus-kasus yang sampai bunuh diri. Coba amit-amit.
1: Iya.
0: Coba kalau temenannya sama orang yang berkata-kata baik, berkata-kata manis, kan bisa menenangkan dan menghibur, dan akhirnya mereka itu bisa punya keinginan hidup, merasa nggak sendirian gitu kan? Gitu loh. Betul. Dari omongan doang padahal.
1: Iya. Ya udah, coba deh hari ini apakah omongan kita berguna buat teman Pro 2 yang satu ini? Ada siapa?
2: Ada Dimas Dikos. Mau tanya tips menghadapi atasan yang kayaknya nggak punya jam di rumahnya. Jadi bos aku hobi banget ngechat soal kerjaan di jam 10 malam atau pas weekend. Kalau nggak dibalas cepet, besok Seninnya itu pasti disindir pas meeting. Gimana cara nolaknya secara halus dan profesional tanpa bikin aku dipecat?
1: Oke.
0: Dimas, kok manja banget ya itu bosnya?
1: Jam 10 malam masih ngechat.
0: Agak overprotektif dan agak gimana nih?
1: Pokoknya harus kerja terus ya. Tapi coba deh Dimas, mungkin apakah pekerjaan kamu itu sebanding dengan gaji kamu? Ya. Siapa tahu gaji kamu 3 digit ya kan, tapi kamu diberikan tanggung jawab yang seperti itu, ya mungkin
0: ya wajar.
1: Ya.
0: Atau mungkin memang ini dong, apa namanya, dilihat kesepakatan kerja di awal dong. Jam kerjanya tuh hari apa sampai jam berapa, gitu-gitu. Kalau memang itu udah jelas dan udah tanda tangan kedua belah pihak, terus kamu dibebani di luar jam kerja itu dan itu terus-terusan.

0: banget gitu kan.
1: Atau ya kalau menurut aku sih di WhatsApp boleh, dan kita juga nggak harus langsung balas saat itu juga kan, di luar jam kerja dan udah jam tidur itu.
0: Betul, jam 10.
1: Maksudnya kalau kebetulan bacanya adalah besok pas bangun tidur, ya nggak apa-apa dong dibalasnya besok gitu loh.
0: Ya bangun tidur pun kan juga kadang nggak langsung megang HP kan, siap-siap dulu baru kebacanya pas di kantor ya. Semoga bosnya dengerin ya.
1: Gitu dikomunikasikan ya. Betul. Tapi kalau emang gaji kamu ternyata kayak tadi yang Devi bilang 3 digit atau memang wah banget gitu ya, ya berarti mungkin itu memang resiko kamu.
0: Iya, hidup itu kan pilihan.
1: Kan? Ya udah gelem ngono ki rasa kerja ya. Tak ono sing golek kowe.
0: Ya. Jadi pengangguran.
1: Ayo piye? Pengangguran apa kerja? Ya wis kan wong kerja ki ono ae garapane. Wis tak percaya.
0: Curhat dong, malah dia yang curhat ya.
1: Pokoknya ada aja pasti udah. Jadi kamu bersyukur aja, karena yakinlah di luar sana itu banyak orang yang menginginkan pekerjaan kamu sekarang
0: ya,
1: ini.
0: Di posisi kamu.
1: Serius.
0: Betul ya. Lebih baik capek kerja daripada capek mencari kerja.
1: Betul.
0: Ya kan, Dimas, banyak-banyak bersyukur Dimas, Dimas, Dimas.
1: Kamu tuh betonya apa sih Dimas berarti?
0: Pon. Gak tahu deh. Betonnya apa Dimas?
1: Aduh, kalau betonnya pon ya memang dia ini sebenarnya bakatnya di olahraga.
0: Aku pon, gak ada olahraga. Ada bakat olahraga.
1: Salah ya. Nah itu bakat olahraga nasional?
0: Kenapa?
1: Pon.
0: Pon. Bakat olahraga nasional betul.
1: Duh, tapi nggak ada bakat olahraga kamu deh?
0: Gak ada.
1: Aduh.
0: Gak ada. Berkuda bakatnya.
1: Gitu ya Dimas.
0: Iya.
1: Terus berarti sekarang yang harus Dimas lakukan adalah membuka komunikasi sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa langsung direct ke si atasan titik atas ini, yaitu tadi ke HRD dulu.
0: Berjenjang
1: ke atasan
0: ya.
1: Langsung kamu ya. Betul. Gitu ya Dimas.
0: Iya, sukses ya untuk pekerjaannya Dimas. Semoga jam 10 kita doain bos kamu udah tidur ya sekarang ya. Karena orang tua tuh nggak boleh tidur malaman.
1: Oh, bos dia masih muda. Itu loh warisan orang tuanya. Bosnya Dimas sama Dimas itu tua Dimas. Nanti makannya jam 10 saya mulai.
0: Ya udah kita doakan semoga bos kamu itu paham akan gaya hidup sehat. Jadi gak begadang ya. Oke, okay, bye Dimas.
1: Bye Dimas.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Gak kerasa udah mau jam 2 teman Pro 2. Duh, gak kerasa banget. Ini cepet banget berlalunya hari Minggu. Kenapa hari Minggu tuh selalu cepet berlalu? Serba u. Ya udah teman Pro 2, habis ini kamu bakal gabung Pro 2 FM Jakarta buat dengerin International Top.

20 dan juga Indonesia Top 20 nasional. Habis itu nanti sore kamu ditemenin Devina yang nemenin kamu di sore ceria, biar sore kamu tuh makin berwarna lagi. Ya udah teman Pro 2, selamat melanjutkan minggu kamu. Buat kamu yang jalan-jalan, hati-hati di jalan, jangan ngepot-ngepot jalannya ya. Buat kamu yang di rumah, selamat melanjutkan istirahat kamu. Besok Senin soalnya ya. Kalau gitu, Jeffrey Raska pamit, teman Pro 2, bye-bye.

Setiap Senin denger lagu Indonesia Raya, langsung otomatis pengen tegap sikap upacara kan? Tapi, pernah gak sih kepikiran, siapa yang mulai ritual upacara bendera ini? Ternyata upacara bendera itu akarnya udah ada dari zaman kerajaan. Tapi format yang kamu kenal sekarang, itu makin kuat saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Dulu Jepang memperkenalkan Seikere, yang artinya hormat ke arah matahari. Tapi pas Indonesia merdeka, tradisi itu kita rebranding total menjadi simbol penghormatan buat perjuangan pahlawan dan bendera merah putih. Jadi, upacara bendera bukan sekedar kepanasan di lapangan ya, tapi juga soal respect ke sejarah. Tahu sejarah biar gak gagal paham, biar aku dan kamu tetap bangga sama identitas kita sebagai Indonesia.

0: bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia. Tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya. Dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai sekitar 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di provinsi ini. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda. Info Produa. Kebakaran melanda pasar modern BSB, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kebakaran bersumber dari warung soto. Pasar modern BSB kebakaran pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat dan sudah ada sekitar 4 unit damkar Kota Semarang serta 1 unit PDAM. Api sudah padam dan damkar Kota Semarang tengah melakukan pendinginan. Tampak para pedagang pun berhamburan keluar dan puing-puing sisa kebakaran tampak tersebar di dalam pasar modern. Perhelatan Piala Presiden langgeng digelar hingga tahun 2026. Turnamen awal musim itu kian berdaya guna di dalam dan di luar lapangan. Di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Sabtu kemarin, edisi ke-6 resmi dibuka. Opening ceremony berjalan megah dengan berbagai hiburan yang disuguhkan dan sejumlah pejabat juga hadir. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hadir dalam acara pembukaan. Dua pertandingan digelar pada Sabtu pekan ini. Hasilnya DPMM Brunei Darussalam berhasil memetik kemenangan 2-1 atas Tampines Rovers Singapura, lalu Persib Bandung menaklukkan Arema FC. Di Piala Presiden kali ini ada 8 tim yang berpartisipasi, selain keempat tim itu, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC Thailand juga ambil bagian.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2

0: gue. Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesian Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Produknya melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Produknya memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: doing, no way.
1: Di peringkat ke-13.52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria, ya sore ceria, bukan sepada. Aduh, emang tangan ini udah auto ya, karena kebiasaan siaran pagi ya teman Pro 2. Sore ceria nih, sore-sore di jam 4 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Ada Devina yang jadi teman kamu, menemani sore kamu di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Udah sore aja, jadi siap-siap ya moodnya ditata dulu buat menyambut hari Senin. Tapi aku gak pengen bikin kamu sedih, gak pengen kamu nginget-nginget hal yang gak enak gitu. Karena Senin biasanya udah kedebak-kedebuk ya teman Pro 2. Enjoy aja, chill aja, nikmatin minggu sore ini bareng sama Divina. Nanti aku bakal bagi banyak banget keseruan buat kamu. Kamu juga bisa dengerin lagu-lagu enak buat temenin hari minggu sore kamu. Ya udah, kita mulai, ini dia sore ceria sampai jam 7 malam nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yang sering berpergian naik kereta api, kamu udah pakai face recognition belum teman Pro 2? Karena ini lebih gampang ya, jadi tinggal lewat aja, gak perlu nunjuk-nunjukin. Kalau biasanya kan nunjukin KTP atau ID card gitu ya, ini gak perlu. Dan ternyata hampir 1 juta pelanggan kereta api jarak jauh di wilayah kereta api Indonesia, KAI Daup 4 Semarang, ini udah memanfaatkan layanan face recognition boarding gate hingga Juli 2026 ini ya. Banyak banget yang udah pakai ya teman Pro 2. Jadi ini meningkat 35.810 pelanggan dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 lalu. Nah, peningkatan penggunaan face recognition boarding gate di Daup 4 Semarang ini juga mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat ya terhadap layanan digital dari KAI, karena prosesnya lebih cepat ya. Itu tadi tinggal jalan selewatan aja udah kebuka ya, kemudian lebih praktis dan tanpa dokumen fisik. Karena takutnya kalau misalnya kamu ngeluarin identitas kamu, entah KTP, SIM, atau apalah itu ya, nanti kececer gitu ya teman Pro 2. Nah, makanya ini pelanggan bisa memanfaatkan teknologi dari KAI, teman Pro 2. Nah, lewat layanan face recognition boarding gate, identitas pelanggan ini bisa diverifikasi lewat pemindaian wajah setelah proses registrasi dilakukan. Gimana caranya? Ya, kamu datang langsung aja ke stasiun ya, teman Pro 2 ya. Kemudian kamu minta tolong petugasnya untuk bisa bikinin face recognition ya. Kemudian besok-besok kalau misalnya kamu ada perjalanan naik kereta api lagi jarak jauh ya, kamu bisa pakai face recognition itu, udah tinggal jalan aja gitu. Gampang banget teman Pro 2. Gimana? Apakah kamu adalah salah satu penumpang KAI yang udah pakai face recognition? Jadi lebih gampang nih teman Pro 2.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 ini, yang biasanya hari Minggu ini dipakai buat jalan-jalan, belanja-belanja ya. Ini harus ada sedikit yang berbeda ya teman Pro 2, karena ini kebakaran di kawasan Pasar Modern BSB Kota Semarang terjadi di Minggu siang. Tadi videonya aku udah lihat apinya besar banget ya, dan tapi untungnya ini nggak ada korban dalam peristiwa ini. Nah, Kepala Bidang Operasi dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan kalau laporan kebakaran ini diterima sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga langsung mengerahkan petugas ke lokasi untuk melakukan pemadaman ya. Dan ini ada 4 mobil yang dikerahkan dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Nah, apinya berasal dari mana? Apinya ini berasal dari warung soto yang ada di dalam pasar. Jadi gas LPG di warung soto itu meledak dan menyebabkan api berkobar. Itu teman Pro 2 ya. Kemudian apinya semakin membesar dan ini di dalamnya ya teman Pro 2, ini habis deh ya. Aduh, sedih banget ya, karena di situ kan banyak banget ya tenan-tenan makanan ya. Terus ada juga yang ini loh, tadi aku lihat ada pernak-pernik juga, tenan-tenan pernak-pernik juga ya. Kemudian ini juga api sempat menyambar bagian atas plafon ya, dan karena materialnya mudah terbakar, jadi asap yang muncul ini cukup tebal. Nah, dalam insiden ini 50 kios yang terdampak, dan titik terparah ada di warung soto karena memang awalnya meledaknya di warung soto, tapi untungnya tidak ada korban jiwa. Sedih banget ya, karena biasanya paling hari Minggu kan pasti rame ya, karena biasanya buat makan itu tadi kan ada warung-warung buat kulineran ya, terus ada juga buat belanja-belanja, ada ikan segernya juga ya di Pasmut BSB, tapi ya harus luluh lanta. Semoga ini bisa digantilah ya kerugian-kerugiannya dengan rezeki yang lainnya, amin, dan semoga segera bisa membaik lagi dan bisa digunakan untuk berjual beli lagi ya teman Pro 2, walaupun ya kebakarannya cukup lumayan, ini menghanguskan 50 kios yang ada di Pasmod BSB.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusung dengan tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor satu.

Semarang nih barusan banget ya, tadi pagi ini dapat penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, BNNP ya, sebagai lembaga yang berperan aktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Kita kan emang sering banget ya, teman Pro 2 ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari BNN Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga sering banget tuh kita bahas tentang bahaya narkoba, bahaya penyalahgunaan narkotika. Nah, akhirnya nih RRI Semarang dapat penghargaan, yeay. Dan penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian Jalan Sehat Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah di hari Minggu pagi tadi, tanggal 26 Juli 2026. Nah, Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Dwiana, ini mengatakan kalau penghargaan ini jadi kehormatan sekaligus motivasi untuk RRI ya, biar terus memperkuat perannya sebagai media publik nih dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena RRI punya ruang yang luas ya untuk menyampaikan pesan-pesan anti narkoba. Salah satunya ya lewat siarannya Pro 2 ya kan. Terus kita juga punya iklan layanan masyarakat tentang narkoba, ada ya. Kemudian selain Pro 2, kita juga punya Pro 1 dan juga Pro 4 nih teman Pro 2. Yeay, selamat buat RRI Semarang atas penghargaannya. Semoga ini juga bisa memotivasi kita-kita ya, penyiar di RRI Semarang, biar lebih berdampak lagi ke masyarakat ya. Salah satunya ini, bareng-bareng yuk kita perangi penyalahgunaan narkoba.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kamu karena kita mau berangkat KKN. Komen, komen, ngasah. Di KKN sore ini ya, teman Pro 2, kita mau bahas yang lagi rame di media sosial ya, tentang diskriminasi terhadap WNI oleh komunitas running club yang diorganisir WNA di Canggu, Bali ya. Dan sejumlah warga negara Indonesia ini ngaku nggak diperbolehkan untuk ikut salah satu acara komunitas itu karena kewarganegaraan mereka, karena mereka WNI gitu, jadi nggak dibolehin. Aduh, udah make ini ya kan, jalan di Canggu biasanya kalau mereka lari tuh penuh banget teman Pro 2 dan bikin macet gitu. Tapi kok WNI-nya sendiri ternyata gak dibolehin nih buat ikut ya. Dan akhirnya ini memicu kritik dari netizen ya, yang mempertanyakan legalitas maupun etika dari aturan tersebut. Nah, anggota DPD RI asal Bali, Nilu Jelantik ya, ini juga turut buka suara lewat postingan di Instagramnya. Ini dia meminta kantor imigrasi Bali dan Polda Bali menindaklanjuti laporan itu dan juga menyoroti adanya potensi pelanggaran terkait dengan izin penyelenggaraan kegiatan. Karena kalau aku lihat videonya, mereka tuh lari karena banyak banget orangnya ya, itu sempat nutup jalan. Selain itu mereka tuh juga pakai headphone gitu teman Pro 2 yang buat dengerin lagu. Jadi selama mereka lari, mereka tuh sambil dengerin lagu. Nah, itu kan salah satu yang bikin bahaya juga kan, ntar kalau diklakson gak denger dan lain sebagainya, aduh merepotkan ya. Terus gimana komentar-komentar dari netizen ya, apalagi ini netizen-netizen Indonesia yang biasanya komentar-komentarnya kreatif banget. Nanti kita bakal bacain di KKN komen-komen ngasal.

0: masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, nama aku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

Kita masih bahas nih teman Pro 2 ya. Ini adalah bule-bule ya yang punya komunitas lari, tapi ternyata WNI-nya sendiri ini malah enggak boleh ikutan. Aduh, dirasisin sama bule ya di negara sendiri. Sedih banget enggak sih teman Pro 2? Dan ini kronologinya kan memang dari utas atau threads dari seorang yang pengen ikutan. Dia itu bilang ya kalau dia adalah wanita dari Indonesia, usianya 23 tahun, ditanya-tanya gitu, dan abis itu langsung ditolak nih teman Pro 2. Sedih banget. Gimana komentar-komentar dari netizen? Katanya dari @ Only as cendol, WNA di Bali makin gak tahu diri kah? Inilah mereka aja lagi stay di Bali, iya kan? Terus ada juga dari Cupcake, ah susah namanya ya. Lo sape. Terus ada juga dari Bubuwoner, katanya udah kabur katanya ketuanya. Oke. Terus aku baca-baca juga, ini katanya dia kena ini juga ya teman Pro 2, sempat enggak diperbolehkan masuk kembali ke negaranya gara-gara masalah ini. Aduh. Terus ada juga udahlah dari Kin Life in Bali ya, udahlah registernya pilih-pilih, bayar eventnya 85k doang. Ngana lihat yang ikutan event larinya kudu bayar berapa. Oke. Terus ada juga dari Devin 78129, paling nanti buru-buru bikin kitas, minimal di blacklist lah sama imigrasi. Oke, semoga ya ini beneran ya di blacklist, biar mereka ada ininya ya teman Pro 2 ya, ada efek jeranya gitu. Terus ini nih ada yang bilang dari Devin 78129, udah dicekal itu imigran Belanda. Oke. Terus ada juga dari Hidelism, katanya dan gongnya undang-undang tidak memperbolehkan WNA buat event sendiri tanpa kerjasama lokal, dan lokal pun juga kalau buat event harus ada izin dari RT, RW, lurah, camat dan sebagainya. Dan mereka nggak berizin sama sekali. Tuh kan, netizen Indonesia tuh bakal ngulitin gitu ya teman Bro 2 ya. Terus ada juga dari Puspikuski, aku tadi lihat di utas mereka pada bilang kita pergi aja dari Bali, biarin tuh old woman ngurusin perekonomian lokal, nanti lihat aja local economy will collapse katanya. Aduh, pede banget ya. Pede banget. Terus ada juga Iyutomo, padahal kalau eventnya berizin pasti gak perlu kabur ya. Iya benar. Nah ini kan tanda tanya juga ya, sampai mereka kabur berarti eventnya kenapa-kenapa gitu. Terus ada juga nih yang bilang kalau dari Indonesia gak boleh, aku dari Ngawi boleh gak? Aduh, Ngawi kan juga Indonesia ya. Ini ya, dirasisin bule di negara sendiri. Terus ada juga komentar lainnya, ini dari teman-teman Threads ya. Ada Samira.han, canggu sama dengan bule pas-pasan, banyak gaya, somse, ngerasa paling superior. Aduh, ya kan. Ada juga dari Bimbibab, Persatuan Imigran Backpacker dan Digital Nomads yang nginepnya di kos-kosan, uangnya pas-pasan dan naiknya pesawat kelas ekonomi. Oke, sedih ya. Terus abis itu ada Ari Noises, cuma mau kasih tahu aja, era bule itu keren dan good looking udah gak ada, gak usah glorifikasi bule dan gak ada untungnya. Betul sih, apalagi yang udah bikin rasis gitu ya, apalagi di negara kita tercinta ini orang Indonesianya dirasisin. Aduh, sedih banget ya. Semoga gak ada kayak gini-gini lagi deh. Sadarlah kau para bule-bule ya, ini kan kalian juga eventnya kan kayaknya juga belum berizin ya, jadi jangan sembarangan daripada dikulitin netizen dan akhirnya kalian pulang sendiri kan ke negara masing-masing kan.

Mampro 2 pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran nggak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

Teman Pro 2, kita jeda dulu ya. Setelah ini azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Semarang dan sekitarnya pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang mau menunaikan ibadah sholat maghrib, siap-siap dulu aja ya teman Pro 2 ya. Kita istirahat dulu ya. Mungkin setelah ibadah sholat maghrib nanti kamu pengen makan-makan dulu. Nah boleh banget ya. Nanti Devina bakal lanjut lagi temenin sore kamu di sore ceria. Pastiin kamu stay aja terus di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu, tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga, San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
1: Eh, jangan negatif thinking gitu, Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
0: Udah aku hubungin, San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
1: Tuh kan.
2: Suudon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa."

penting bagi seorang muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Masih temenin sore kamu di sore ceria bareng sama Devina ya. Selain kamu bisa dengerin di 95,3 FM, kamu juga bisa loh dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Udah download belum teman Pro 2? Download dulu ya yang belum download aplikasi RRI Digital, karena aplikasi ini bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Biar teman Pro 2 kalau misalnya kangen sama Pro 2 FM Semarang tapi lokasi kamu lagi gak di Semarang ya, tenang aja, karena kamu bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin Pro 2 FM Semarang dimanapun, kapan pun kamu mau ya. Dan ini juga memudahkan kamu juga kalau misalnya kamu pengen request lagu, pengen gabung bareng sama kita di jam-jam request juga ya, boleh banget teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Play Store, biar bisa dengerin Pro 2 FM Semarang kapanpun dimanapun kamu mau.

Pernah nggak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

Mi bakal gabung ke MCU. Ini bukan medical check up, bukan ya, tapi Marvel Cinematic Universe. Dan pemeran Ken dalam film Barbie ini dipercaya untuk memerankan karakter Ghost Rider ya. Dan informasi ini disampaikan langsung nih oleh Presiden Marvel Studios Kevin Feige dalam gelaran San Diego Comic Con ya. Dan lewat kesempatan itu dia juga bocorin kalau film itu nantinya akan digarap oleh sutradara Sean Levy. Dan film terbaru Ghost Rider ini rencananya bakal dirilis di tahun 2028 nanti. Dan Levy sendiri juga gak asing buat Marvel ya. Dan sebelumnya dia juga sukses menyutradarai dan memproduseri film Deadpool dan Wolverine ternyata. Oke deh, 2028 masih lumayan lama ya teman Pro 2 ya. Jadi kita tunggu aja nanti seorang Ryan Gosling bakal memerankan Ghost Rider.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Nah ini kalau lihat anak muda zaman sekarang ini, menurut kalian berdua, ini apakah kesadaran soal keuangan ini sama investasi udah mulai ningkat juga?
2: Untuk secara umum nih kayak kesadaran anak muda tentang keuangan atau investasi menurut saya cukup meningkat ya kak. Karena informasi yang kita dapatkan sangat mudah sekali. Akses informasi yang mau kita cari pun juga sangat mudah sekali gitu. Sekarang banyak sekali konten-konten tentang keuangan yang membuat anak muda itu penasaran gitu, apa sih itu investasi seperti itu. Nah sekarang kan banyak-banyak istilah kayak investasi, terus dana darurat, financial freedom. Itu tuh udah gak asing lagi di kalangan para Gen Z. Betul kan Diva?

Selain Ryan Gosling ini bakal main di Ghost Rider ya teman Pro 2, ini ada bocoran juga nih, film Black Panther 3 bakal dirilis juga di tahun 2028 dan David Janssen ini bakal memerankan sebagai putra T'Challa ya. Jadi sutradara Ryan Coogler ini mengumumkan jadwal perilisan Black Panther yang ketiga dalam ajang Comic Con San Diego ya, dan Black Panther 3 ini dijadwalin bakal tayang 18 Desember 2028. Dan dalam kesempatan itu Coogler ini juga mengumumkan kalau aktor David Janssen bakal memerankan putra T'Challa yang udah beranjak dewasa. Kalau yang kemarinnya masih kecil ya teman Pro 2 ya T'Challanya, nah ini versi yang udah dewasanya nanti 2028 ya. Dan Janssen ini melangkah keluar dan disambut tepuk tangan penonton ya setelah mengumumkan pengumuman resmi ini teman Pro 2. Dan karakter Tuisang ya, atau dikenal sebagai T'Challa 2, ini pertama kali dikenalin di adegan pasca kreditnya film Black Panther Wakanda Forever di tahun 2022. Dan saat itu Nakia yang diperanin sama Lupita Nyong'o ya, ini memperkenalkan tokoh itu. Nah di Black Panther 3, T'Challa ini digambarkan udah tumbuh dewasa dan siap mengemban tanggung jawab sebagai penerus tahta Wakanda, Wakanda forever ya teman Pro 2. Gak sabar, aku pengen buruan 2028, kayaknya 2028 bakalan keren-keren banget ya teman Pro 2. Selain itu juga Coogler mengungkapkan kalau di atas panggung BP3 atau Black Panther yang ketiga ini ya, ini bakal menggunakan film celluloid format besar yang pertama untuk Marvel Cinematic Universe.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2, kamu nanya kita jawab. Balik lagi buat menemani hari-hari kamu, aktivitas kamu. Mungkin kamu sekarang lagi murung, lagi sepi dan butuh hiburan. Bukan kita jawabannya.
0: Ya. Karena kita juga butuh.
1: Kita juga butuh hiburan.
0: Jadi kita sama-sama butuh. Terus bienai.
1: Tapi kita tuh lagi mencoba ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Siapa tahu jawaban-jawaban kita ini berguna bagi kehidupannya.
0: Betul, dan orang-orang lain.
1: Iya betul, dan menggagalkan keinginan-keinginan yang tidak-tidak ya.
0: Nah, kadangkala dari mulut itu memang bisa membuat orang tersesat atau terpulihkan, terhibur, terus menentukan masa depannya setelah itu.
1: Ya kan? Luar biasa.
0: Makanya bullying itu kan bahaya.

0: aku hobi banget ngechat soal kerjaan di jam 10 malam atau pas weekend. Kalau nggak dibalas cepet, besok Seninnya itu pasti disindir pas meeting. Gimana cara nolaknya secara halus dan profesional tanpa bikin aku dipecat?
1: Oke.
2: Dimas, kok manja banget ya itu bosnya?
1: Jam 10 malam masih ngechat.
2: Agak over protektif dan agak gimana nih?
1: Pokoknya harus kerja terus ya. Tapi coba deh Dimas, mungkin apakah pekerjaan kamu itu sebanding dengan gaji kamu? Ya. Siapa tahu gaji kamu 3 digit ya kan, tapi kamu diberikan tanggung jawab yang seperti itu, ya mungkin
2: ya wajar.
1: Ya.
2: Atau mungkin memang ini dong, apa namanya, dilihat kesepakatan kerja di awal dong. Jam kerjanya tuh hari apa sampai jam berapa, gitu-gitu. Kalau memang itu udah jelas dan udah tanda tangan kedua belah pihak, terus kamu dibebani di luar jam kerja itu dan itu terus-terusan gitu, kamu boleh kok untuk menyampaikan ke bagian HRD misalkan. Bu, ini gimana ya Bapak, ini gimana ya sebaiknya, kok atasan selalu gini-gini-gini-gini, padahal kan gini-gini, enaknya gimana solusinya gitu. Kan ada bagian HRD, kalau di kita tuh SDM ya.
1: Iya.
2: Sumber daya manusia. Nah, itu untuk memberdayakan
1: manusia.
2: Nah, berarti kamu boleh ditelepon jam 10 malam karena kamu diberdayakan.
1: Enggak dong, balik lagi ke persetujuan tadi. Jam kerjanya sampai jam berapa gitu. Tapi mungkin di WhatsApp boleh, tapi untuk yang ringan-ringan aja, bukan yang pekerjaan-pekerjaan berat gitu kan.
2: Atau ya kalau menurut aku sih di WhatsApp boleh, dan kita juga nggak harus langsung balas saat itu juga kan, di luar jam kerja dan udah jam tidur itu.
1: Betul, jam 10.
2: Maksudnya kalau kebetulan bacanya adalah besok pas bangun tidur, ya nggak apa-apa dong dibalasnya besok gitu loh.
1: Ya bangun tidur pun kan juga kadang nggak langsung megang HP kan, siap-siap dulu baru kebacanya pas di kantor ya. Semoga bosnya dengerin ya.
2: Gitu dikomunikasikan ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau memang gaji kamu ternyata kayak tadi yang Devi bilang 3 digit atau memang wah banget gitu ya. Ya berarti mungkin itu memang resiko kamu.
1: Iya, hidup itu kan pilihan.
2: Kan? Ini ragu lah ngono ki rasa kerja ya. Pak Om masih gue ya. Ya.
1: Jadi pengangguran.
2: Ayo Pi, pengangguran apa kerja? Ya, masih kan uang kerja ki. Oh, no, gak ada panen. Masih tak percaya.
1: Curhat dong, malah dia yang curhat ya.
2: Pokoknya ada aja pasti udah. Jadi kamu bersyukur aja, karena yakinlah di luar sana itu banyak orang yang menginginkan pekerjaan kamu sekarang ini.
1: Di posisi kamu.
2: Serius.
1: Betul ya. Lebih baik capek kerja daripada capek mencari kerja.
2: Betul.
1: Ya kan? Dimas, banyak-banyak bersyukur Dimas, Dimas, Dimas.
2: Kamu tuh betulnya apa sih Dimas by the way?
1: Pon. Ya tahu deh. Betulnya apa Dimas?
2: Aduh. Kalau betulnya pon ya memang dia ini sebenarnya bakatnya di olahraga.
1: Aku pon, enggak ada olahraga. Ada bakat olahraga.
2: Nah, ya. Nah itu bakat olahraga nasional?
1: Kenapa?
2: Pon.
1: Pon. Bakat olahraga nasional betul.
2: Duh, tapi enggak ada bakat olahraga kamu deh.
1: Enggak ada.
2: Aduh.
1: Enggak ada. Berkuda bakatnya.
2: Gitu ya Dimas.
1: Iya.
2: Terus berarti sekarang yang harus Dimas lakukan adalah membuka komunikasi sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa langsung direct ke si atasan titik atas ini, yaitu tadi ke HRD dulu.
1: Berjenjang
2: ke atasan
1: ya.
2: Langsung kamu ya. Betul. Gitu ya Dimas.
1: Ya, sukses ya untuk pekerjaannya Dimas. Semoga jam 10 kita doain bos kamu udah tidur ya sekarang ya. Karena orang tua tuh nggak boleh tidur malaman.
2: Oh, bos dia masih muda.
1: Oh, masih
2: itu loh warisan orang tuanya. Bosnya Dimas sama Dimas sih ketua Dimas. Nanti makannya jam 10 saya mulai.
1: Ya udah, kita doakan semoga bos kamu itu paham akan gaya hidup sehat. Jadi gak begadang ya. Oke, bye Dimas.
2: Bye Dimas.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Teman Pro 2 sampai sini dulu. Devina temenin sore kamu di Sore Ceria ya. Ditutup sama satu lagu dari Naikila, Main-main Gue ya. Ya udah, aku pamit dulu ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok. Besok aku bakal menemani pagi hari kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menekankan pentingnya penyempurnaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau yang disingkat DTSEN saat memimpin kunjungan kerja di Kota Bandar Lampung Sabtu 25 Juli 2026. Langkah ini mendesak dilakukan agar penyaluran bantuan sosial semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran pada masyarakat yang tidak mampu. Hal ini dilakukan demi mengentaskan kemiskinan, yakni melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembaruan data real berkala serta mendorong program bantuan ke arah pemberdayaan ekonomi yang mandiri. Info Pro 2. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekankan angka penyalahgunaan narkoba saat menghadiri kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah Semarang hari Minggu ini. Langkah ini diambil karena Kota Semarang mencatat angka prevalensi kerawanan narkoba tertinggi di Jawa Tengah yang diatasi melalui sinergi Pemkot, BNN, Kepolisian, dan juga Forkopimda dalam menghadirkan kegiatan positif berbasis olahraga, penciptaan lingkungan sehat, serta penguatan edukasi bahaya narkoba secara berkelanjutan. Info Pro 2. Lando Norris akan memulai Grand Prix Hungaria 2026 di pole position setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi. Susunan grid kemudian mengalami perubahan penyusutan penalti yang diterima Lewis Hamilton dan juga Kimi Antonelli. Norris tampil konsisten sepanjang akhir pekan di sirkuit Hungaroring. Ia memperkuat peluang perebutan pole setelah menjadi salah satu yang tercepat pada latihan bebas ketiga. Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kamu gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin Indonesia Pro Indie.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RI.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2, happy Sunday. Gimana nih weekendnya? Seru? Udah nyuci? Karena hari libur tuh harinya nyuci dan mau beres rumah ya teman Pro 2 ya. Hari Minggu kamu malam ini tanggal 26 Juli 2026 ditemani sama aku Wella Rana. Kalau kamu request lagu boleh banget nih dijaga malam ya. Langsung aja WA ke nomor 081565101953. Yuk gabung sama Wella di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahun berdua, kalau kamu sering keliling kota Semarang nih, apalagi di malam hari ya, kamu pasti merinding sekaligus terpukau banget nih sama tren gaya hidup anak muda satu ini yang dulu tuh sempet banget ngetren ya, hype banget nih di tahun 80-an dan sekarang tuh lagi balik lagi nih hype-hypenya itu. Yaitu adalah komunitas roller skate dan juga inline skate Semarang. Wah, ini sih para milenial-milenial, generasi milenial nih kayaknya nggak asing ya sama komunitas ini ya. Memang ini tuh lagi seru-serunya waktu dulu tuh zaman 2011 mungkin ya atau 2012 gitu. Nah, sepanjang bulan Juli 2026 ini kolektif sepatu roda itu lagi rutin banget nih bikin agenda night skate. Rute favoritnya tuh biasanya di jalanan estetik kayak di kawasan Simalima sampai ke tempat klasik kota Semarang, yaitu di Kota Lama. Uniknya ini gak cuma sekedar meluncur aja dan cari keringat, tapi jadi panggung buat mengekspresikan fashion. Anggotanya tuh kumpul pakai gaya yang aduh skena abis lah pokoknya ya, gaya retro vintage gitu yang warna-warni kayak Nona ya, tahu dong ragunya yang rollerblade gitu. Terus estetik juga dan pastinya skena abis. Aduh, kalau misalnya yang skate-skate gitu kan memang apa ya, udah biasa ya pakai sepatu yang flat, pakai celana gombrong, pakai baju band yang oversize kayak gitu. Kelihatan banget ya. Benar-benar pemandangan yang aduh estetik banget dan juga penuh energi positif ya. Energinya tuh disalurkan ke hal-hal positif kayak gini. Gimana? Kamu tertantang enggak sih buat nyobain main sepatu roda lagi kayak pas zaman kecil dulu? Pokoknya pengen banget dibeliin sepatu roda gitu. Atau kamu udah punya nih malahan koleksi sepatu rodanya?
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

0: kemarin ini teman Pro2 yang ngakunya tuh sporty banget. Nah, Gen Z sekarang kan lagi sibuk-sibuknya jadi atlet ya teman Pro2 ya. Aduh, lagi ada olahraga yang hype banget nih di pertengahan tahun 2026 ini. Cabang olahraganya tuh namanya pickleball. Kamu pernah dengar gak ini? Olahraga ini tuh mengkombinasikan antara tenis, badminton, dan juga pingpong yang lagi hype banget di kalangan anak muda Semarang ya. Di berbagai sport center kota Semarang bulan Juli ini atau sekitar bulan-bulan inilah ya, akhir-akhir ini, itu kan lagi banyak banget yang barusan buka ya. Dan biasanya sebelahan sama coffee shop. Jadi kamu habis main bisa langsung ngopi nih sama teman-teman kamu. Lapangan pickleball tuh hampir gak pernah sepi nih dari suara raket dan juga tawa para pemainnya ya. Kenapa bisa sehype itu sih? Soalnya permainan ini tuh relatif mudah dipelajarin buat pemula. Gak terlalu nguras fisik seheboh tenis profesional, tapi tetap bikin keringetan dan juga seruan bareng sama teman kamu nih. Entah kamu itu barusan pulang kerja, kuliah, atau kegiatan lainnya ya. Olahraganya dapet, serunya dapet, teman barunya juga dapet. Nah, kalau kamu sendiri ada olahraga yang lagi intens dilakuin ya sekarang nih?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: satu per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

anak muda Semarang sama budaya ngopi itu tuh kayak dua hal yang gak bisa dipisahkan ya Tama Pro 2 ya. Di tahun 2026 ini gaya nongkrong tuh udah agak beda nih, apalagi di coffee shop ya, karena sekarang ada komunitas coffee cupping dan home barista. Wow. Kalau ini tuh biasanya ke kafe itu buat pesan kopi, susu, terus duduk manis atau ngobrol sama teman kamu. Tapi komunitas ini diisi sama para peracik kopi mandiri yang justru rajin banget buat mengadakan sesi cupping di berbagai roastery lokal di Semarang. Aktivitasnya unik ya teman-teman produk ya. Berkumpul terus ngebedah karakter dan profil rasa dari biji kopi lokal khas Jawa Tengah. Contohnya adalah kopi Banaran, kopi Temanggung, sampai kopi Mawar Ungaran. Mulai dari ngirup aroma bubuknya, terus habis itu ngecap rasanya secara detail, sampai diskusi cara nyeduh yang pas tuh gimana sih. Ini tuh bikin culture kopi di kota Semarang ini tuh gak cuman sekedar gaya-gayaan aja ya, tapi benar-benar jadi bentuk apresiasi terhadap karya petani lokal. Duh, aku jadi pengen ngopi ya kalau kayak gini ya. Kalau kamu tuh tipe suka kopi yang kayak gimana nih? Karena ada kopi yang fruity, ada juga yang nutty, earthy gitu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

berdua, pernah gak kamu tuh lagi ngebayangin rasanya berdiri di lapangan pakai glove kulit, terus mukul bola kenceng-kenceng pakai tongkat pemukul yang ada di film-film atau di anime? Gak usah cuma bayangin ya, karena di Semarang sekarang tuh lagi hype banget nih sama komunitas baseball dan softball. Masuk di tahun ini, 2026, lapangan-lapangan olahraga di Semarang tuh kayaknya emang lagi sibuk banget ya sama genzi-genzi atletik ini. Mulai dari diwarnai antusiasme pedal dan sampai lari-larian nih. Anak muda sekarang tuh juga latihan batting dan juga pitching ya teman-teman berdua. Komunitas ini tuh hadir sebagai wadah buat siapa aja, bahkan buat kamu yang belum pernah pegang stick golf nih sebelumnya, atau pegang stick baseball, atau pegang pemukul apapun mungkin. Tapi kalau misalnya kasti itu masuk nggak ya? Kayaknya masuk ya bola kasti ya. Buat belajar olahraga khas Amerika ini cukup menantang ya teman-teman berdua. Selain kostum dan juga jersey-nya yang aduh keren banget ya. Selain buat foto, olahraga baseball tuh juga disenengin banyak orang nih, karena melatih kekompakan tim, fokus, dan pastinya jadi cara paling ampuh buat ngerilis stres setelah semingguan tuh berkegiatan sama rutinitas harian, entah itu kerja, kuliah, sekolah. Aduh keren banget ya kebayanginnya. Kerasa gak sih kalau kita tuh lagi dateng atau main di anim-anim gitu atau di film di Amerika gitu, aduh. Tapi aku tuh penasaran, ada gak sih yang buat umum gitu? Kayak kalau misalnya FOMO aja, pengen cuman sekali dateng atau cuman pengen ngerasain satu kali aja gitu tuh ada di mana ya?

0: Ya mungkin nomor Pro 2 bisa tahu, bisa juga share ke nomor Pro 2 ya di WA-nya 081-565-10953.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Tadi kan kamu juga ceritanya itu juga udah tahu kan, ada puluhan ribu tuh yang mendaftar. Bahkan hampir 180 ribuan ya Rido ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Menurut kamu, apa nih yang ngebuat profil atau pengalaman kamu bisa menonjol nih dan akhirnya kamu lolos gitu?
2: Oke, mungkin karena pengalamannya itu soal tentang AI gitu kan, tertarikan dengan AI. Karena yang dicari di Google Student Ambassador ini adalah si paling AI gitu.
1: Oh. Oke,
2: karena kan perkembangan dunia saat ini kan lebih ke terfokus ke AI.
1: Iya,
2: gitu
1: benar
2: kan. Betul sekali. Nah, dari situ mungkin saya mendeliver diri saya bahwa, wah ini loh, aku paling AI gitu. Seperti itu.
1: Oh, oke, benar. Karena kan Google juga dekat banget sama AI sekarang ya kan.
2: Iya.
1: Udah kayaknya gak bisa dilepasin gitu. Bahkan tuh sekarang AI itu juga jadi media pembelajaran loh dimana-mana ya kan.
2: Iya, betul banget.
1: Itu tuh mungkin hal yang bikin Rido ini lebih menonjol dibandingkan yang lain nih tahun Pro 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, teman Pro 2. Ini tuh saat-saat dimana kamu tuh harus membereskan kerjaan kamu biar nanti bisa tidur gasi ya. Habis itu langsung dengerin Pro 2 Semarang aja deh kayaknya ya, sambil bahan ya, biar segala pekerjaan tuh dilakukan besok pagi aja gitu, pas ada di kerjaan ya. Kalau misalnya mulai dari malam ini, aduh udah capek duluan gak sih? Besok pagi jadi gak semangat deh, teman Pro 2. Nah ini Pro 2 Semarang jika malam itu masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, aku bakal nemenin kamu. Kamu yang lagi kerja mungkin sama kayak aku di sini, yang lagi jadi driver taksi online juga mungkin. Wah, ini bisa sambil dengerin Pro 2 Semarang nih. Mungkin kalau misalnya kamu tertarik nih buat join ke live Pro 2 Semarang di TikTok nih, boleh banget ya kita ngobrol-ngobrol sih sama teman Pro 2 yang lain. Jadi kemana-mana teman Pro 2, tetap di jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: meja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Mahkamah Konstitusi atau MK baru aja ngeluarin putusan bersejarah nih, nomor 273 PUU 23/2025 yang ngelarang keras operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Wah, aku tahu kamu seneng banget kan ini ya. Dengan kabar ini seneng banget ya nomor 2, gak cuman kamu, aku juga. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh pada hari Minggu ini nyambut hangat banget nih dan juga positif pastinya ya putusan tersebut sebagai langkah besar dalam melindungi hak-hak konsumen. MK juga ngasih nih kalau kuota internet itu udah bisa dibeli, ya udah nggak bisa diambil lagi gitu, dan berebut menjadi hak sah pelanggan dan punya nilai ekonomi. Makanya penghapusan sepihak pas masa aktif habis dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. DPR tuh juga mendorong seluruh operator telekomunikasi buat segera nyesuaiin sistem layanan mereka ya, baik pelanggan prabayar maupun pasca bayar, melalui mekanisme yang adil kayak rollover contohnya. Rollover itu adalah akumulasi kuota ya, habis itu ada perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, sampai kompensasi atau pengembalian dana tanpa biaya tambahan. Putusan MK ini tuh jadi kayak apa ya, angin seger gitu ya, kayaknya semua orang seneng sih, termasuk juga semua orang sih pastinya ya. Kemenangan buat seluruh masyarakat pengguna internet nih, biar uang yang udah dikeluarin itu gak terbuang sia-sia ya, karena tiba-tiba tuh kayak kuota mendadak hangus karena masa tenggang itu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Teman Pro2 langsung aja ke Instagram Pro2 sekarang, buka story-nya dan kasih tahu aku sebenarnya apa sih yang bikin mental kamu itu drop atau cemas pas ngebayangin besok tuh udah hari Senin. Pilihannya tuh ada workload, tugas yang numpuk dan belum kelar, mungkin deadline ya. Ada juga nih interaksi sosial, kayak ketemu orang yang aduh males banget ditemuin, contohnya bos kamu. Dan juga rutinitas monoton nih, contohnya kayak macet-macetan dan hilang waktu santai kamu. Kasih tahu aku dan nanti kita bakal bahas di Live Pro 2 Semarang. Penasaran gak? Nah, langsung aja ya. Kamu juga bisa nih join ke Pro 2 Semarang. Langsung aja buka TikTok kamu, buka live dari Pro 2 Semarang, terus kamu kasih tahu aku gimana sih tips buat menyambut hari Senin. Info lainnya di Teman Pro 2, Lemonilo itu ngasih tahu kalau komitmen kuat perusahaannya itu mendukung pemenuhan hak-hak anak Indonesia lewat akses terhadap pangan sehat sekaligus pendidikan yang layak. Nah, wawancaranya tuh ada di Jakarta Timur hari Minggu ini. Sinta itu sebagai perwakilan dari Lemonilo itu nyampaikan kalau potensi anak-anak saat ini tidak lagi terbatas sama kemampuan akademik kayak matematika atau bahasa Inggris ya. Lemonilo itu pengen hadir, ngedukung pengembangan bakat dari anak sampai ke bidang ekonomi kreatif kayak musik, tarian, dan juga seni. Sinta itu menekankan kalau dunia usaha punya tanggung jawab sosial buat jadi jembatan serta katalisator dalam menyalurkan kebaikan kembali kepada masyarakat. Nah, Lemonilo itu ngerasa kalau misalnya bisnis yang berhasil itu harus berbanding lurus sama kontribusi nyata dan pengembangan kualitas sumber daya manusianya ya, termasuk generasi muda Indonesia yang kreatif, sehat, dan juga percaya diri demi masa depan yang baik. Aduh, adem banget ya dengernya ya, teman-teman berdua.

0: meja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman pro 2. Siapa tahu jawaban-jawaban kita ini berguna bagi kehidupannya.
1: Betul, dan orang-orang lain.
0: Iya betul, dan menggagalkan keinginan-keinginan yang tidak-tidak ya.
1: Nah, kadangkala dari mulut itu memang bisa membuat orang tersesat atau terpulihkan, terhibur, terus menentukan masa depannya setelah itu,
0: ya kan? Luar biasa.
1: Makanya bullying itu kan bahaya banget kan?
0: Betul.
1: Tuh, itu kan dari omongan loh, dari omongan tuh bisa bikin kasus-kasus yang sampai bunuh diri. Coba amit-amit.
0: Iya.
1: Coba kalau temenannya sama orang yang berkata-kata baik, berkata-kata manis, kan bisa menenangkan dan menghibur, dan akhirnya mereka itu bisa punya keinginan untuk hidup, merasa nggak sendirian gitu kan? Gitu loh. Betul. Dari omongan doang padahal.
0: Iya. Ya udah, coba deh hari ini. Apakah omongan kita berguna buat teman pro 2 yang satu ini? Ada siapa?
2: Ada Dimas Dikos. Mau tanya tips menghadapi atasan yang kayaknya gak punya jam di rumahnya. Jadi bos aku hobi banget ngechat soal kerjaan di jam 10 malam atau pas weekend. Kalau gak dibalas cepet, besok Seninnya itu pasti disindir pas meeting. Gimana cara nolaknya secara halus dan profesional tanpa bikin aku dipecat?
0: Okay.
1: Dimas, kok manja banget ya itu bosnya?
0: Jam 10 malam masih ngecek.
1: Agak over protektif dan agak gimana nih?
0: Pokoknya harus kerja terus ya. Tapi coba deh Dimas, mungkin apakah pekerjaan kamu itu sebanding dengan gaji kamu? Ya. Siapa tahu gaji kamu 3 digit ya kan, tapi kamu diberikan tanggung jawab yang seperti itu, ya mungkin
1: ya wajar.
0: Ya.
1: Atau mungkin memang ini dong, apa namanya, dilihat kesepakatan kerja di awal dong. Jam kerjanya tuh hari apa sampai jam berapa, gitu-gitu. Kalau memang itu udah jelas dan udah tanda tangan kedua belah pihak, terus kamu dibebani di luar jam kerja itu dan itu terus-terusan gitu, kamu boleh kok untuk menyampaikan ke bagian HRD misalkan. Bu, ini gimana ya Bapak, ini gimana ya, sebaiknya kok atasan selalu gini-gini-gini-gini, padahal kan gini-gini, enaknya gimana solusinya gitu. Kan ada bagian HRD, kalau di kita tuh SDM ya.
0: Iya.
1: Sumber daya manusia. Nah, itu untuk memberdayakan
0: manusia.
1: Nah, berarti kamu boleh ditelepon jam 10 malam kalau kamu diberdayakan.
0: Enggak dong, balik lagi ke persetujuan tadi. Jam kerjanya sampai jam berapa gitu. Tapi mungkin di WhatsApp boleh, tapi untuk yang ringan-ringan aja, bukan yang pekerjaan-pekerjaan berat gitu kan.
1: Atau ya kalau menurut aku sih di WhatsApp boleh, dan kita juga nggak harus langsung balas saat itu juga kan, di luar jam kerja dan udah jam tidur itu.
0: Betul, jam 10.
1: Maksudnya kalau kebetulan bacanya adalah besok pas bangun tidur, ya nggak apa-apa dong dibalasnya besok gitu loh.
0: Ya bangun tidur pun kan juga kadang nggak langsung megang HP kan, siap-siap dulu baru kebacanya pas di kantor ya. Semoga bosnya dengerin ya.
1: Gitu dikomunikasikan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau memang gaji kamu ternyata kayak tadi yang Devi bilang 3 digit atau memang wah kayak banget gitu ya, ya berarti mungkin itu memang resiko kamu.
0: Iya, hidup itu kan pilihan.
1: Kan? Yaudah, aku belum ngonoki rasa kerja ya. Pak, oh masih gula ego ya.
0: Ya? Jadi pengangguran.
1: Ayo, Pi. Pengangguran apa kerja? Ya, masih kan ngomong kerja. Oh, no, gak ada apaan ya. Masih tak percaya.
0: Curhat dong, Ma. Malah dia yang curhat ya.
1: Pokoknya ada aja pasti. Pasti udah. Jadi kamu bersyukur aja. Karena yakinlah di luar sana itu banyak orang yang menginginkan pekerjaan kamu sekarang
0: ini. Di posisi
1: kamu. Serius, serius.
0: Betul ya. Lebih baik capek kerja daripada capek mencari kerja.
1: Betul.
0: Ya kan, Dimas, banyak-banyak bersyukur Dimas, Dimas, Dimas.
1: Kamu tuh betonnya apa sih Dimas, by the way?
0: Pon. Gak tahu deh. Betonnya apa Dimas?
1: Aduh, kalau betonnya pon ya memang dia ini sebenarnya bakatnya di olahraga.
0: Aku pon, gak ada olahraga. Ada bakat olahraga.
1: Salah ya. Nah itu bakat olahraga nasional?
0: Kenapa?
1: Pon.
0: Pon. Bakal olahraga nasional, betul.
1: Duh, tapi gak ada bakat olahraga kamu deh?
0: Gak ada.
1: Aduh.
0: Gak ada, berkuda bakatnya.
1: Gitu ya Dimas.
0: Iya.
1: Terus berarti sekarang yang harus Dimas lakukan adalah membuka komunikasi sebaik-baiknya. Kalau gak bisa langsung direct ke si atasan titik atas ini, yaitu tadi ke HRD dulu. berjenjang ke atasan ya, langsung kamu ya. Betul. Gitu ya Dimas.
0: Iya, sukses ya untuk pekerjaannya Dimas. Semoga jam 10 kita doain bos kamu udah tidur ya sekarang ya. Karena orang tua tuh gak boleh tidur malaman.
1: Oh, bos dia masih muda. Itu loh warisan orang tuanya. Bosnya

0: 5 sama dia masih ketua di mas. Nanti makannya jam 10 saya mulai.
1: Ya udah kita doakan semoga bos kamu itu paham akan gaya hidup sehat. Jadi gak begadang ya. Oke, bye Dimas.
0: Bye Dimas.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Des, lihat nih, medali maraton, medali emas, emas asli.
1: Sombong amat, emang abis maraton di mana sih?
0: Nggak bisa dong, kalau biasa aja, nggak bisa, mohon maaf. Ini tuh oleh-oleh dari Jogja, khusus buat yang ikutan maraton kemarin.
1: Oke, santai dulu dong. Terus, kerjaanmu gimana, Mat? Nanti siang kamu presentasi laporan tahunan, kan?
0: Kalau kerjaan, aku belum bikin slide PPT sih. Emang jam berapa sih?
1: Lah, yang presentasi siapa ya? Tanya siapa? Mulainya jam 1 siang, tinggal setengah jam lagi tuh waktunya. Mana kamu tampil pertama juga lagi?
0: Hah? Yaudah, aku mau balik ke ruang kerja dulu, mau bikin slide PPT.
1: Ya, semoga sempet ya. Salamnya juga sih, malah cari pelarian. Pakai ikutan maraton-maratonan. Lain kali selesain dulu tuh urusan kerjaan sebelum pamer medali.
0: Niat mau pamer? Kena om.

Bella di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu yang nemenin kamu di jaga malam hari ini. Gimana nih posisi kamu saat ini? Apakah lagi rebahan? Kalau lagi rebahan gimana nih posisinya? Miring kah? Telentang kah? Atau sambil lihat live dari Pro 2 Semarang? Masih nyaman atau pikirnya udah mulai melayang-layang nih, mikirin besok pagi kira-kira bakal kayak gimana ya koreonya ya, koreo. Honestly malam minggu, bukan malam minggu ya, tapi minggu malam itu emang punya vibe yang beda. Ada perasaan ganjil, dalam psikologi itu disebut sama Sunday Scaries, atau perasaan cemas, mager, sampai mood yang mendadak tuh kayak drop gitu loh pas sadar kalau weekendnya tuh udah habis. Tapi tenang aja, kamu gak sendirian ya. Ini teman produ yang lain juga ngerasain hal yang sama. Nah malam ini aku udah buka voting ya, selama 1 jam kemarin kita bakal bahas nih di Instagram story produ Semarang langsung aja, atau live TikTok di produ SMG juga. Apa sih yang bikin mental kamu tuh drop pas ngebayangin besok tuh udah Senin? Apakah workload, tugas numpuk, atau dikejar deadline, atau interaksi sosial sama orang yang aduh bikin stres, atau rutinitas yang itu lagi kayak kena macet lagi dan juga monoton pastinya. Yuk vote pilihan kamu sekarang di Pro 2 Semarang.

0: 102,1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

aku lagi nunggu hasil votingnya nih teman Pro 2. Tau gak sih tiga pilihan voting tadi itu sebenarnya ngewakilin tiga pemicu stres utama menurut psikologi kerja. Kalau kamu mirip workload, artinya kamu lagi ngalamin kecemasan akibat hilangnya kendali atas waktu kamu. Nah, ada triknya nih, tips psikologi seringan aja ya buat ngatasinnya malam ini. Ya adalah micro boundaries, taruh aja batasan tegas. Kalau malam ini itu jangan sekali-kali buka grup chat kerjaan atau email kampus nih. Pekerjaan itu tuh buat besok ya, pagi-pagi jam 8 seenggaknya gitu. Kalau malam ini jam 9, jam 10 malam itu harusnya memang tidur ya. Istirahat ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu milih interaksi sosial, itu tandanya ngalamin kelelahan emosional. Triknya juga ada. Ingatkan diri kamu, kalau kamu tuh nggak bisa mengkontrol sifat orang lain, termasuk bos kamu atau teman kamu ya, tapi kamu punya kontrol penuh atas energi dan diri kamu sendiri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Mau ngingetin sama Broda satu hal lewat konsep Sunday Reset. Hari Senin itu cuma salah satu dari 7 hari dalam seminggu ya. It's just another day. Kamu gak harus nyelesain semua masalah hidup kamu besok jam 8 pagi. Cukup selesaikan satu per satu, one step at time. But terima kasihlah sama diri sendiri sama Broda karena sudah bertahan dan menikmati akhir pekan dengan baik. Habis lagu ini, kita pelan-pelan taruh HP ya, terus tarik selimut dan dengerin Pro 2 aja nih sambil kamu rebahan, sambil ngebayangin kira-kira besok bakal ngapain aja ya. Terus kalau misalnya masih bingung juga langsung aja ditulis biar plong banget nih pikiran kamu, biar gak ada beban buat tidur malam ini.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: ini keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo? Bukan sebarang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama istilah kekinian di dunia kerja. Gig economy. Gig economy itu dunia kerja yang penuh proyek singkat atau kerja freelance, bukan kerja kantor yang tetap. Contohnya, driver ojek online, freelancer design, atau yang jualan online. Keunikannya, kamu tuh bebas banget pilih kerjaan, atur waktu, dan kerja dari mana aja. Seru banget gak sih? Tapi ingat, kamu juga harus siap dengan tantangan kayak penghasilan yang gak pasti, dan semua urusan kerja juga harus kamu atur sendiri. Jadi, buat kamu yang suka kerja fleksibel dan mandiri, gig ekonomi bisa jadi pilihan seru dan penuh tantangan. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

di sini nih Teman Pro 2 dari Instagram Pro 2 ya. Tadi kan aku sempat nanya ini, kira-kira hari Senin kamu tuh gimana ya cara menghadapinya? Dan apa sih yang bikin kamu tuh anxiety gitu, yang bikin cemas di hari Senin? Kalau dari pilihan kamu nih yang

lain, kira-kira kalau sama orang kantor kayak gimana, kira-kira sama orang di jalan kayak gimana, di rumah kayak gimana, dan sama diri kamu sendiri kayak itu kayak gimana. Thank you banget nih teman produ yang udah mau ikut polling dan juga udah join live produ Semarang tadi. Wah, aku seneng banget sih berinteraksi sama kamu ya. Dan sampai sini dulu aja Wela nemenin kamu di Jaga Malam kali ini, karena habis ini kamu bakal ditemenin lagu dari produ Semarang nih sampai jam 12 malam. Selamat beristirahat, have a take sleep. Kok susah ya ngomongnya. Have a take sleep, Wela cabut dulu, stay healthy and stay happy, bye-bye.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena dia itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke, yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya

0: Renung kali ya. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu, Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada tiga gitu.
1: Satu orang satu kak.
0: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
2: Oke, mungkin tadi Kak Vetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang iya, yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Vetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak. Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.
3: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ke. Eh, Yanto. Nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku Americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeay, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

juga mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Pro2 FM.
1: Apa yang mungkin Mas Wawan dan teman-teman lihat ketika melihat kondisi toleransi di kota Semarang sendiri?
2: Ya, pada dasarnya kan masyarakat Semarang memang masyarakat yang heterogen ya, plural ya. Jadi sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun kebelakang kita sudah disuguhi perkampungan-perkampungan dengan etnis atau suku tertentu, dan itu bisa membaur. Misal di daerah Pekojan, kemudian di Pecinan, terus di sekitaran Kota Lama, itu kan perkampungan-perkampungan dengan etnis-etnis tertentu, tetapi mereka bisa membaur satu dengan yang lain. Di Pecinan pun juga tidak melulu mayoritas keturunan Tionghoa, tetapi juga ada orang Jawa di situ dan juga yang lain. Begitu pula tempat-tempat lain. Jadi sebenarnya kota Semarang ini sudah punya modal sosial, modal sejarah, dan ini tinggal dikuatkan saja. Nah, persoalannya kadang ada apa ya, oknum-oknum tertentu yang mencoba memecah, jadi merusak harmoni yang sudah terbentuk di masyarakat kota Semarang. Nah, tugas kita sebagai warga kota Semarang ya, mari kita kuatkan lagi toleransinya, saling ketemu, ngobrol, kegiatan bersama. Harapannya ya Semarang bisa menjadi percontohan kota, salah satu kota yang paling toleran di Indonesia.
1: Nah, dan itu juga sebenarnya terlihat dari peringkat tolerannya di Indonesia sendiri. Semarang termasuk salah satu yang oke ya Mas ya?
2: Ya, nomor 3. Nah, nomor 3.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Aori. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Aori pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

Hidup adalah cermin dan akan merefleksikan kembali kepada para pemikir mengenai apa yang mereka pikirkan. Ernest Holmes. Hidup terjadi dari apa yang kita pikirkan. Ketika berpikir bahagia, hidup akan membahagiakan. Ketika berpikir sebaliknya, kenyataannya akan seperti itu. Hidup layaknya sebuah cermin dan diri kita adalah pikiran kita sendiri. Untuk membuatnya nampak menarik dan menyenangkan, maka yang ada di dalam pikiran kita pun harus diselaraskan. Tidak ada orang yang bahagia ketika dalam pikirannya penuh dengan duka dan pikiran-pikiran negatif. Kebahagiaan hanya datang pada mereka yang yakin bahwa hidup adalah sebuah berkat yang harus disyukuri.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,1 per 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa sirli amrin wahlul qami lisani yafqahu qawli amin. Inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallam taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah RRI yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita bisa kembali bersilaturahmi yang difasilitasi oleh Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Salawat dan salam senantiasa melimpah kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan semua kaum muslimin wal muslimat sampai yaumul akhir nanti. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, khususnya teman-teman milenial dimanapun Anda berada yang senantiasa mendengarkan, menyimak Radio Republik Indonesia ini dengan seksama dan sukacita. Dan semoga kita, Anda sekalian dibukakan pintunya oleh Allah SWT menjadi generasi penerus perjuangan Islam, menjadi pemimpin yang meneruskan estafet pemimpin bangsa dan negara yang kita cintai ini. Hadirin jamaah milenial yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengambil topik yaitu tentang bolehkah kita meminjam uang atau kita berhutang kepada yang lain. Pada prinsipnya yang namanya orang meminjam atau berhutang kepada orang lain itu tidak ada yang mengharamkan. Islam pun tidak mengharamkan orang meminjam kepada orang lain atau orang yang sedang sempit meminjam kepada orang yang sedang lapar. Tidak ada dalam Islam untuk melarang hal perbuatan seperti itu. Tapi Islam memberikan batasan, memberikan kaidah-kaidah, ajaran yang sangat luar biasa baiknya, di mana jika kita berhutang kepada orang lain, maka pertama kali kita harus mempunyai 3 struktur yang harus kita penuhi dulu. Menata diri kita untuk menempati 3 utamaan supaya kita tidak lari, tidak melarikan diri. Kita sudah dibantu, malah kita melarikan diri dan kita mencela kepada orang yang menghutangi kita. Itu yang diharamkan oleh Islam. Maka jika kita atau Anda ingin berhutang kepada orang lain, maka 3 prinsip ini harus Anda pegang. Yang pertama, Anda harus berniat untuk mengembalikan uang yang Anda pinjam dari orang yang lain. Pertama adalah niat untuk mengembalikan. Yang kedua, kembalikanlah atau bina hubungan yang lebih baik lagi kepada orang yang membantu Anda sekalian. Orang yang sudah membantu Anda, maka Anda punya kewajiban untuk melakukan hubungan yang lebih baik lagi dengan orang yang telah meringankan beban. Yang ketiga adalah selalu senantiasa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Dengan cara apa? Setiap kali Anda atau orang yang berhutang maupun orang yang memberikan hutang harus ada yang namanya notulen, mencatat supaya tidak lupa dan tidak ada perselisihan dalam hal pengembalian. Orang yang meminjamkan uangnya kepada kita, dia sudah niat ikhlas, tapi ketika tidak dicatat, seringkali yang terjadi adalah perselisihan pahaman dan akhirnya orang yang dihutangi senantiasa atau jika dia tidak punya iman dan takwa, mereka melupakan orang yang telah berbuat baik, yang itu yang sangat diharamkan oleh Islam. Maka tiga prinsip tersebut harus benar-benar kita jaga. Ada niat mengembalikan, menjaga hubungan lebih baik lagi, dan harus ditulis supaya tidak lupa berapa besaran hutang Anda kepada orang tua. Tentang prinsip bagaimana Islam memperbolehkan berutang, itu diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajali musamman fahtubuhu wal yaktub bainakum katibu bil adli. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Itu terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282. Hadirin jamaah yang berbahagia, jamaah milenial, di mana Anda bergaul tanpa ada batasan waktu, tanpa dibatasi oleh apapun. Anda menguasai teknologi, Anda bisa ketemu langsung maupun Anda bisa yang namanya lewat dunia maya. Semua itu harus kita gunakan. Fasilitas yang ada di dunia ini harus Anda manfaatkan dengan cerdas supaya Anda tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa merugikan diri Anda, dan Anda akan menyesal di kemudian hari. Maka daripada itu, berhutanglah dengan niat yang baik, karena hutang ini ada suatu yang riskan. Jika tidak ada niat untuk mengembalikan, yang terjadi adalah suatu permusuhan. Maka tata niat Anda. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada dasar niat yang telah kita tanamkan dalam kalbu kita. Jika kita niat hanya untuk mencari keridhaan Allah, insya Allah kita akan menjadi orang kafir. Jangan cederai orang yang telah membantu kita dengan baik. Jangan zolimi orang yang telah membantu kita dengan baik. Selama antara yang dibantu yang membantu sama-sama berjalan dalam kaidah-kaidah kebenaran, berjalan dalam koridor, menjalankan syariat Islam, menjauhi semua apa yang diharamkan, dan senantiasa mencari bentuk-bentuk prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga sekumit kultum ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi maupun untuk adik-adik milenial sekalian, dan untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. RRI tidak mengenal batas usia untuk mendengarkan kultum-kultum yang telah disampaikan oleh para asatidz maupun para syekh, para kiai, dan semoga bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita dijauhkan dari sifat tercela, dijauhkan dari sifat orang yang menzalimi kepada orang yang berbuat baik, didekatkan kepada orang yang suka menolong, didekatkan oleh Allah mempunyai jiwa sebagai jiwa penolong, dan senantiasa mendapatkan rahmat oleh Allah SWT, dan mendapatkan syafaat daripada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey, Don, aku mau numpang ini dong.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa, Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur dong, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius, bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Ngajak anak muda nih buat ikut kegiatan internasional seperti ini. Akhirnya bakal bilang apa?
2: Mungkin satu kata yang aku kasih tahu, yang mungkin aku ucapin gitu ke teman-teman adalah berani. Karena menurut aku, dari kita berani, kita itu bisa mulai apapun gitu. Karena kita jadi gak merasa takut lagi gitu. Apalagi pada saat mengikuti kegiatan volunteer di Singapura itu juga, aku tuh bertemu nih dengan teman-teman hebat yang ada di Singapura Indonesian School. Jadi itu di SIS, itu dia isinya adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura. Karena mungkin karena background orang tuanya yang mungkin berada di kedutaan ataupun kerja di Singapura gitu. Jadi kayak berani. Okay, teman-teman harus berani karena sangat-sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman itu melewatkan kesempatan-kesempatan, apalagi buat teman-teman yang masih berada di bangku SMP dan di SMA.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun, seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kementerian Pariwisata ingin membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait lain untuk mengembangkan layanan pariwisata bagi lansia di Indonesia. Diharapkan pengembangan layanan wisata bagi orang lanjut usia dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di kawasan maupun dunia. Dijelaskan bahwa layanan wisata minat khusus bagi lansia dirancang untuk orang

0: orang berusia lanjut yang membutuhkan pengaturan layanan pariwisata sesuai dengan kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyiapkan seluruh jajarannya guna mengantisipasi bahaya kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau. Langkah ini mencakup pengamanan pasokan air irigasi, pengelolaan sumber air warga, hingga skema percepatan distribusi air bersih sebanyak 900 ribu liter ke pemukiman rawan. Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang, terdapat 4 kecamatan utama yang dipetakan sebagai wilayah paling rawan kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Tembalang yaitu Kelurahan Rowo Sari dan Mangun Harjo, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Jabungan, Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Jepoko, serta Kecamatan Ngalian, Kelurahan Wonosari, ditambah Kecamatan Genuk yang masuk dalam pantauan khusus. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho Xiao Xiong Jai 16-21, 21-19, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan One Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Minggu 26 Juli 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, pagi ini ada Devina yang jadi teman kamu di Senin pagi tanggal 27 Juli 2026. Aku bakal menemani Senin pagi kamu ya sampai nanti jam 10. Kita bakal update info-info seru spesial buat menemani hari Senin kamu biar gak mager. Biar semangat ya. Tadi aku baca di thread tuh jam 6 pagi ada yang udah sampai kantor. Wih, mantep banget ya. Semangat juga buat kamu yang mungkin udah beraktivitas juga ya di jam 6 pagi ini. Semoga aktivitasnya di hari Senin ini lancar, banyak berkah barokah ya, dan moodnya okay, walaupun akhir bulan ya. Ya udah, nanti kita bakal seru-seruan juga. Kamu bisa vote lagu favorit kamu di jam 7 pagi. Pokoknya stay aja di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kak, di kelas acting apakah diajarin juga untuk kemampuan bersosialisasi? Karena ini sangat-sangat penting nih untuk kedepannya.
2: Iya, tentu diajarin kemampuan bersosialisasi. Apalagi kalau event itu kan kami ada 15 mungkin ya, 15 peserta gitu kan, maksimal gitu. Nah, di situ otomatis mereka kan nggak mesti selalu kenal kan, Kak. Gitu, ada yang, ya ada yang udah kenal tapi kebanyakan mereka belum akrab gitu kan. Nah, otomatis di situ mau nggak mau mereka bersosialisasi dan mereka otomatis udah lepas gadget selama 2 jam sesinya gitu. Nah, di materinya pun nggak sekedar ayo kamu belajar acting satu-satu gitu, tapi kita juga ada interaksi, misal berpasangan dengan ada satu materi yaitu tentang manusia dan kaca, saling menirukan gitu, Kak.
1: Okay.
2: Jadi mereka berdua itu pasangan pasti kan ada ketawa ketiwinya karena menirukan satu sama lain kan. Akhirnya mereka mencair dan bisa akrab gitu. Terus habis itu terakhir kami buat kelompok dan jadi role play. Nah, itu kan harus kerjasama. Jadi secara langsung mereka belajar untuk bersosialisasi.

Kita juga harus banyak-banyak berdoa nih teman Pro 2 ya, karena musim kemarau panjang udah mulai kelihatan ya kan. Dan pemerintah Kota Semarang ini menginstruksikan seluruh OPD, organisasi perangkat daerah ya, termasuk camat dan lurah di Kota Semarang, untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2026. Dan langkah-langkah ini dilakukan ya untuk memitigasi resiko kebakaran, kekeringan, dan juga penurunan kualitas udara yang bikin gangguan kesehatan pada masyarakat ya. Dan ini juga disampaikan pemerintah Kota Semarang meminta seluruh lapisan masyarakat ikut meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam upaya mitigasi, termasuk ini hati-hati ya buat teman Pro 2 yang mungkin di sekitarnya banyak semak-semak belukar gitu kan. Di musim kemarau ini waspada, semoga gak kebakar gitu ya. Kemudian juga buat kamu, karena musim kemarau ini airnya nanti bakalan lebih susah ya, jadi jangan buang-buang air ya, dipakai dengan bijak. Kalau mandi ya secukupnya aja gitu ya teman Pro 2, jangan kamu buang-buang airnya. Kemudian juga puntung rokok nih, hati-hati ya, karena puntung rokok setitik aja nih kalau kamu buang sembarangan, ini bisa jadi titik api yang membahayakan ya. Kita semua bersama-sama yuk teman Pro 2 ya, semoga bisa menghadapi dan melewati puncak musim kemarau nantinya. Semoga aman-aman aja dan gak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

0: Awas! Palangnya udah turun tuh, Mas. Berhenti, Mas, berhenti.
1: Ah, masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
0: Jangan, Mas. Nyawa nggak ada serepnya. Sekali ketabrak kereta,

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik. Kamu, kamu nanya,
1: kita, kita jawab. Ini tolong dia sih, soalnya kita kan beneran gitu. Itu keracunan. Itu keracunan.
0: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja. Tapi amin, mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu. Mm-mm. Ya.
0: Tapi semoga apapun itu harinya. Mm-mm. Minumnya
1: minumnya air putih biar sehat dong.
0: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
1: Amin.
0: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
1: Iya.
0: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri. Jangan semua-semua itu dipikir sendiri.
1: Iya.
0: Wah, suwi-suwi kejutek, ngobledos gitu.
1: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan.
0: Benar.
1: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
0: Jangan ya, mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Kayak
0: karena
1: Pro 2.
0: Kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
1: Oh iya.
0: Gitu kan.
1: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan fair kita kan.
1: Betul.
0: Ya udah, coba nak tengok ya.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap habis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungi mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
1: Makan hati.
0: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus loh nama kamu. Oh, Liam.
1: Iya.
0: Bagus namanya Liam ini. Ya semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
1: Amin.
0: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Lah piye toh jane iki?
1: Kok ya. Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
0: Tapi dia makan hati katanya.
1: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita? Kita enggak kenal.
0: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
1: Betul.
0: Kamu yang tadinya nggak tahu saham, nggak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus pasti nggak paham nih, nggak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
1: Amin. Itu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
0: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
1: Betul.
0: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka. Untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
1: Iya.
0: Gak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham. Dan kamu coba-coba sukses juga.
1: Nah gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya. Yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
0: Jangan. Ya. Jangan, bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
1: Betul,
0: gitu
1: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
0: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
1: Oke deh, siapa Liam ya?
0: Liam.
1: Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube ya kan? Bisa juga baca-baca buku ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
0: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali, aja ngomong ke saham terus.
1: Iya, kalau nongkrong. Nah,
0: gitu
1: kalau nongkrong tuh ngomongin yang santai-santai aja dong, gitu.
0: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain, gitu betul. Loh. Gitu ya Liam.
1: Iya.
0: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
1: Amin.
0: Semoga kamu nggak kesepian-kesepian lagi.
1: Amin.
0: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
1: Iya betul.
0: Gitu ya Liam ya.
1: Bye Liam.
0: Dah Liam.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

rame dan cukup sedih juga ya teman Pro 2. Ini tentang kejadian yang dialami oleh penonton di Tribun Gor Satria Purwokerto ya. Jadi tribunnya ini ambruk teman Pro 2 ya saat Kejurnas Drift Purwokerto. Sedih banget ya, dan sejumlah penonton ajang Speedfest 2 kejuaraan nasional Kejurnas Drift seri ketiga tahun 2026 di Kompleks Gor Satria Purwokerto Banyumas ini mengalami luka-luka karena insiden tribun penonton yang tiba-tiba ambruk ya saat gelaran berlangsung. Nah, untuk korban ini luka berat dan luka ringan, totalnya semuanya adalah 75 orang. Selain itu 3 rumah sakit ini juga digunakan ya untuk korban yang luka berat ataupun luka ringan. Ini diantaranya ke Rumah Sakit Geriatri Margono dan juga Ananda nih teman Pro 2. Dan saat ini juga tengah fokus ya untuk penanganan korban luka yang sedang menjalani perawatan. Nah, sedangkan Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono ini juga mengajak penyelenggara untuk menyambangi para korban ya teman Pro 2. Jadi yang ambruk ini ternyata adalah tribun VIP. Waduh, tribun VIP nih ya di gelaran Speedfest 2 kejuaraan nasional drift seri ketiga 2026. Jadi kejadiannya itu hari Minggu kemarin 26 Juli sekitar jam 2 siang. Nah, sebelum roboh, tribun ini udah beberapa kali bergoyang saat dipadati penonton. Kemarin aku sempat lihat videonya. Jadi mereka sempat bikin video gitu kan, yang kayak bikin ombak gitu kan. Nah, itu awalnya aman-aman aja, tapi ternyata gak lama setelah itu ambruk nih tribun ya teman Pro 2 ya. Semoga gak terulang lagi, dan semoga untuk korban-korban yang mengalami luka berat ataupun luka ringan ya, total ada 75 orang ini, semoga bisa sehat kembali, sembuh lagi, dan gak trauma ya untuk nonton kejuaraan di Gor Satria Banyumas.

0: tokoh tersebut tentang kehebatannya. Tapi di balik itu mereka pasti tuh kayak pernah lah yang ngalami kayak kegagalan. Mereka tuh pasti juga punya kelemahan gitu loh, kayak punya ketakutan. Nah, mereka tuh pasti pernah gagal, bangkit lagi sampai akhirnya jadi seperti ini. Cuma kan kalau dalam parenting, kalau aku sih jadi lebih tahu kalau semua itu tuh ada sebab akibatnya. Jadi kayak misal, jadi tuh aku bisa enggak terlalu membandingkan gitu loh anakku sama orang lain, karena kayak semua itu ada prosesnya. Dan mereka tuh belajar bertumbuh itu waktunya tuh kayak masing-masing gitu loh. Cuma kan kadang kan kalau dari pandangan masyarakat kan, kalau terutama kalau di kampung gitu ya, suka dibanding-bandingin gitu loh.
1: Itu loh, Mas kerja neng kene gitu ya.
0: Iya, kalau enggak anaknya suka dibanding-bandingin, kalau anaknya kayak wes iso iki anak durung kayak gitu-gitu tuh kayak aku jadi lebih apa ya? Lebih bisa lebih tenang menghadapi itu gitu loh, karena aku tahu pasti tuh setiap anak tuh punya prosesnya masing-masing. Walaupun sebenarnya aku enggak yang sabar banget sih. Cuma kan tetap aku jadi agak bisa belajar dari hal tersebut.
2: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 7 ya, jadi voting buat Sate Lilit udah aku buka nih teman Pro 2. Aku udah update di Instagram Pro 2 @pro2smg. Kamu udah pilih, udah bisa pilih ya di Instagram kita di story @pro2smg. Atau kalau kamu pengen pilih lagu favorit kamu lewat RRI Digital juga boleh banget. Tinggal download aja aplikasinya di App Store dan juga Play Store. Dan kamu juga bisa pilih lagu favorit kamu via WhatsAppnya Pro 2 081 565 10 953. Dan 5 lagu pilihannya apa aja sih? Kita mulai dari lagu pilihan pertama. Ada Sal Priadi,